tambaka kai da makoro mbira ga makaron dzo akoma hanzi ndishinge ndai ndazvangu ndai ndangu kugerepi yakuya vakomana uyo asara kuno kwachita twake vakomana vakomana era vakomana vakudonyorera tsamba hey vakomana ka madzimai zoka madzimai futi vasikana ka zvadaro zo mudzenye hampine denga hampine denga Angari sai moni choba chimbetu wanaweza kupai mdari ndio fana kuna iga ai wa mtambo rukufambira beri mtambo mukuru tanga tu chike ndo chikamu che ndi chekutanga tsaradai kuparura ifara bana iga ndako bvarura chikamu ichi ne kupai kamboka sai moni chimbetu chopa Mr. Seduda ndo anda kupai fana kuna iga mtambo rukufambira beri regai fana pa and deep bodai achiga moche kutanga jetri zvinai kudai zvinaika Bisa Johnny, macam mana? Ampukin lecari, berampukin lecari, cool guy, ampukin dia.

Baba Alba Brondizo Marombe Manyama. Ai wakani ndo Alba Branda kupa ipana pa nasiko. Nakambo mge nina ipana pa nishkugwa nina ipana pa Rodi Chemdara. Iyo Alba mge nakanda di kakasi. Nonzi chi zombie zombie. Anzi chi zombie zombie. Ndaku pa ikambo kano ndizo. Muvengi wangu. Ndiyo kandunye ndo kufaraja. Kanyanya kareku. Mashoko ajuka. Ano ni pinda chukuda ande iwa kumona. Rodi Chemdara. Diyara kubuda mdaru parechi nishuka. Pada pagabang, regani bodai ini nih kang, regani bodai.

0: mwana wechifambi wachigona kufurirwa nedzimba kuti dzimba dziparare
1: mbaizwa nyaya yacho ndipo pana pana mukoma hose achipanga hanzi kana ava vachigona kufurira ava kuita izvi ko ava vari kutadza nei kufurira ava kuti vaite izvi hose achipanga ndiye munhu one ariega akaimba kwacho kwacho inongetotaura chokwadi chiri padhuze chisingambovanziki mukoma wandi vafarira hangu pakutaura chokwadi zvavo chipanga vapange mazano ndo zvavari izvozvo mukoma hose achipanga ndanyanya kushamarara regai ndimbotaura nekuti yangu vei kuti ndimbotaura semunhu asi vambotaura nai ndisandataura regai ndikupei mudhimba oyo ndopa bingapo murikapoto pa bingapo murikapoto murikapoto murikapoto tarumba tarumba

Maya Mama. La wakolola la wongchula. Kumaswa wana kubangi kola pemchaveni. Kumaswa wana kubangi kola pemchaveni. Kumaswa wana kubangi kola pemchaveni.